0: ya segini je sini ambil untuk emergency fund kamu fill up tu payahlah. Ini hari mulai lagi deh. Ini ramai payu guna jasa. Tu proper planning tu lagi. Pasaran tu lagi. Mantu bandar
1: kita. Abni tu, abni lah kahani bishi bawa ramah ni samjai di sini. Abni ese startup business na. Kini abah bawa kerja se, shuru deh. Kiman duk payshe, lokal lah kerja kiman payshe. Itu sop te bawa kerja dia. Bishi khusi payshe dia abni lah kahani ni na. Aro diri bishi thanks deh abni lah humoi dia ni.
0: Bishi thanks.
1: Itu ada jin di dia se. Hello. Abni laga cipta kahani kau le paru mahanye. Abni abni ikta. Idea abni ke dikhiaru abni ikta traffic police se. Tu abni kini aku na abni laga gor kerja atau financial lagi a laga kerja. Kini ka balance kau le paru se. Abni
0: laga nama lo abni yang se. Aku me ikta single parent atau traffic police se. Kam kerja macam apa laga, agi mui bi amai tase, itu karena mui bi mui laga family ke, sabse agi rakhi, kor laga budget tase kule, hutai mui na, mui bi kerja kini kah jabo lage, itu hisap kitab kui na rakhi, kor laga rent hobo, ration pani de, kiman thilabo, nuli bi baca kan laga fees de, kiman jabo, ini kah sab budget kure, nuli bi kiti awa sabse dikta laga kumui bi ahi jay, mui kan weddings kan hobo, birthdays kan hobo, atau funerals hobo. Bimar kan mugo, itu kan mera gor laga budget tu dikhia na dikhia le, bishi efek kuri dia. Itu karena mungkin unnecessary kerja kum ti kuri boleh try kuri. Kila lagi ase itu laga opore he kerja kuri boleh try kuri. Wants aro needs laga opore, kini kah budget maintain kuri boleh lagi. Mungkin ekla laga opore tam kuri ase. Aro ekla bi jami boleh paya tu. Pula agi sade kini kah manage kuri boleh duk paya tapi je. Itu kuado,
1: ikan itu bishi bagus je sih. Bishi khusyuk aja, abni laga hal rai itu budget maintain kuala kuado. Tu diri abni itu abni laga kambi bishi heavy sih itu dikhiado mui. Tu itu abni laga kamsa itu bishi heavy sih, traffic bi heavy sih. Aru ini ada abni laga kahani mahangi jani dia, abu bishi khusyuk pas deh. Tu abni laga kam aru family itu kini abni manage kuala paria sih tu duita.
0: Mau sekolah itu baca tinta se,
1: mau
0: bi alat deh, kiman duk payah lagi bi baca kan laga, koran lihat deh compromise problem punai, itu karena mau bi pada tak baca kan laga school fees time deh di boleh try kure, baca kan deh duk payah na thagi boleh di boleh punai, itu karena mau bi baca kan karena kule mau laga best tu deh, mau laga kam deh asal kule mau bi mui laga kam tu puja kuri bo lagi, mui kiman duk dina mui laga kam kuri bo, itu tu blessing mina mui laga aro mui laga family opone ahibo mina disas taki. Bimar noi lebi, ekdam dikta time de noi le, mui bi kam miss na kure, aro regularly huda ini je. Traffic police laga kam kuri anisna, mui bi disciplined aro punctual bo le try kure, aro baca kan gibi itu hika bo le kure. Morning de, pakabo baca kan ye. Breakfast atau tiffin kan bina bo, atau school deh ponca bo. Itu pichel deh dress kui na kam deh jay. Sunday gor ponci bo, pagab bo, baca kan laga homework atau study deh guide kui bo. Mui laga hutai laga rutin do ini la jay. Family karnye time olah bo le bishi dikta hui jay. Ki karnye kule mui kan do weekends tibi duty thagi jay. Kule bi itu bara mui ye mui laga baca kan laga de relationship to effect kui bo le nadie. Mui olok olok padi bi mui bi baca kan logo time spend kure boleh try kure, aji kali lah baca kan do bishi advance sese, dunia agi-agi jenis na, itu karena baca kan ke bahar laga dunia ke tanggul laga kure boleh nadi boleh, mui bi try kure, ki mui laga baca kan logo de bonding do strong laki boleh, gor laga budgeting kuri kuri na ahya homoi de, mui bi bishi modot kure bo paya ekta practice jani di boleh menjase, mui hutai mui na, mui laga tangka bara. Olah savings olah na laki dia, aro itu savings tu kiman duk ahli ni mui nacuho, aro sah khatam hal laga homai de, mui itu savings de loi na baca kan laga admission de jolai, itu pernah mui bishi modot kuri na aje, itu karena apni kan ge janai di bolen mon thakado, savings kuri bolen janishe bolen, kiman dikta homai ahli ni mui kan itu opole jiti bolen parije.
1: Jadi abni bishi balwa ku bishre abni lah kahani itu abni kini budget maintain kuye, aru family kini abni balwa saule perasa. Tu abni lah homo dia, abni bishi khusyuk sese, dan ya bah.

Unni thaga sab bilak program te bar dusra git dia se udit narayan aro alka yaknik laga vaste film ase har deal jo pyar karega aro itu git tu huni bole mon hoi gina likhi gina pathai se boka jan prasunita basumatari aro tar dedicate kuri dia se bhaikan munda mandira anjali biren sunil fagu handrika timungpi amal basumatari bimol Darasal Rokuville Meta Akuzo Okay Dibashis Dhananjoy Aro FM Laga Bahut Bahut Sati Bilag. To apnar khan sob huni gina enjoy koribi har deal jo pyar karega film ki git gaye se Udit Narayan Aral ka yaknik.